namun ia kenyataannya sama. Radio Sapiencia, Tosaya Magazine, Suara Musiki, Radio Sapiencia.

namu nyakato nyese nyafama Radio Sapientia Nkuguse ya magisi Nsuro yomusiki Nibye mizanyo